Hamta ingka ya puni pora itu pimang wo, kaya kupun temi tu an nongora nak kon nam katang tang ya wari rekan, mana ni mangga tau roi ini suko, am rong rong ika po men terun kari kira rong rong men panan kiri bes, rong rong men pemayu tipi tipi, me on nap.

0: Mauri, Mauri, mendene mewang, kau tarap pun mai.
1: Mai kapaga, Mauri caramun.
0: Aye Mauri, Mauri na bangkit. Desira ke kangai, kau nang tenua. Tenua kawai, itu tokohan cawara kia te cancel dan mem.
1: Awak
0: kiri tuan.
1: Terawat,
0: terawat. Ayo kalung. Ayo, tuan ayo kan dekang. Kana mwan tai ni kunia kite kensa de memme aina kona ande ke buo kana aina ina kona ana bani marung choraki kana mwan tai ni kunia kite kensa de memme a choraki na kona mwan tai ni ke buo kana o marung na es ke gairu
1: es rangis
0: ai ina kona mta ka tikra yesa mta kya ai
1: ai tai ni bukine ya ya tan kana o ngai ka ya ya na ko kot kira ina komentar mun ai pun tan ngoran ka pen
0: ah kurang ga apa
1: Ayam,
0: era. Ayam, orang garap ada takiruat eh. Namu katikiruai, oh, kau natakiruai nampak memang namu tapa nih kapaya. Ah, sena tauroi nampu semari kerana tarapun, kini mana sekolah kita kau respons.

0: Mauri Mauri mentiin me oikein kohtaa puoli meitä.
1: Meillä on mekä me paidi.
0: Hei ja, on tässäkin kahenai. Tera, arum te toko ajo rakia te kansan demmän.
1: Ai
0: ja tuon aika ai ja tuon aio. Tera, pukina päätä kansan demmän me aranakin päätä sasiri siri ja kakarunua. Punna ki kona nanga na tai nai ro ya ni ge yegi ba yegi kona ni kos ka ni kina yan te ta yere mo ande ki ai ro ma ya kana ko ma te ro ai
1: a ko ra pata ra mo na to nam pun ka te ro mo pu e ni ge ta ke ta ka di on ta ta pan no ngora ai ro ta u ni ya ta ri nai ka au kwa de dik ya u ni ka ni ge ni me ge ana de ge de ni po ting de pi e ti ge ge jauh dengan anda tak jangan anda dari kerja kuar ini kerana kristen dan anda pernah hari ini anda yang fikir ini tuh kerja tak jauh pun ting. Tahun nanti kita masih kita utara lagi kita tarik mana tahun nama anda pun jumpo. Kalau ia ada cara tuh kuar siapa? Tak pernah itu. Macam orang ini nanti. Kira apa ia? Apa rani kan ia orang ini nanti. Tepuk kita ada tuwari, ada itu, ada jenis itu. Mau ringat si, ya tanang mengotir dia usungkan itu senyawanya. Tanang utir dia kain makin, utir aku baru tuwara kaki kian ini jadi aku. Tak orang kena tahu tuwari cepai kuah. Sina ni katen to ne jata bui santa meria me tsukun konara nan ke kei ta tapu e panne me wa ke ka te kero wa sain ta mari a dei ruta dei ruta ka te kero nei ruta yo ana tapu yo ana makin na ke kei a anuan na kapu bu ya ni terangan na yo antara wa na ko dikai to ari puburan ari kita hutan. Aurinya kanuan nanti teh akan meni ibu. Aurinya kanuan nawaya meni teh teh akan ayuan tarau. Wakan ayuan matin. Ah, pangauringnya. Abu nere. Kanuan Jeremia meni kanak kanuan aja bobo tak esoi menuat. Kapar aku repe esoi mende kita mau. Tapi sahaban tanya nanti dari kita itu harmoni dari kita. Kanuan tato si apa apa ya. Ako ano po nga naroon ko to sa mga yang wara po huwi yari minari to huwi kinapakapay. At harap at harap po to ay takari kita yung nabay natin na nakatanong sa atin tayo.
0: Ayyengi, karo ka pebene. Ah, ngayon, kapunin pebene, eh. Dikira ay kanuan na pa, dapakan tayo, may kanit David, ma'am kurak. Ako, sila tauro ay, asin ako, kaya tayo mo na kong nara-sponsor, okay? Ako, yaman, tayo sa mga kiyang wala na rokoro ko. Sila ang raba na kong nara rokoro ko rin kitawa, nagminis sa mga tauro ay, no kiriri ka natan, tarapon ka dikira ay.
2: Katawuran wa kendi me wa kendi wi kya yo men tipota ki bu kendi me wri akat ki ara ki ni manga na reta pe me de yaki nan tarar wan te me wri na ina dere dere ni gar ki pe me tu program a reta pe me tu to kwan de kendi ken sa iro yo ane ta o riki aine oni ka puwa ki kana kwan ani panani ki ripe si bu kin no ran iro un te tau te han no ste ri ake te ti fats te ken san de me pon to wan me bo kon di nan te ken san te rapata eri riki ru ya aine ni ka pta chon na de Nana varia te pota ki nukua kuan John Nape ki te WHO o yus pankana tuku kua mai siya o ameta ki a dunia ki pae menin te kensa i roia o te ngaun mea wamen mei kua koia ereke i roia te kensa ni men meia o wakia wane ngaun mea wane men ereke i roia rina nin te kensa aika ahoho ahoro ya kateri anepa te WHO pa te kensa nte men me puntaka wawan karina ni kensa ari erawata mai siya o ameta ki asan rota ki kieni ka puani pae mea wia meiai Mei ion na pera kiribas te kensan te memme poni ngaya, ari ia muanna ni maisi ia ameta ki asa ni pua mea uia iei, ni ka pota ua ki mea rinane ni kensa ke tape ua. Nuwa te ngā wapui o iei te ngā unu mea wamen maisi ia kiribasa ki asa ni pua mea uia men te kensan te memme. Sina te raya pa te kensa saki si te kanganga joan nape, mea ngaya pun te kanganga nepe ion na pera e kiribas. te montañ se suena con ante to cuare que na Europa y te cansa ante to cuate japoni pai que puan me un te mena me yai y ahora na que te ora que te cansa ante me me papun te sa sir siri ella que cajaromua que hoy na pa ella que con ani cosi cani kinaya na ante tai yare muandre que yai rom me na ante tai a cos cani kinaya na cana y a cora cora que jaja ella que rom te ameta aikai kan kinayan te kensan de memme emerak memmem nakia bukina tapun memmem oni kapata eribuna ko ke ake tapun memmem e peura tapun o oni memmem nikaputa e ko ko ko ru buran memmem ke teini memmem e na tara nus ke ni metwa on memmem kanga aron teini kunin tiorans e na yai te kiri pia pia ke te paya sibun memmem ke yani pein e na us ke sibun memmem ina yai tiran eno ko meta bon memmem e etari memia ke nura ura andai gana kaire ke roya te kansan tem memme pon naine ona ki apa ka yari rikin tia bui on kana pon yai na mosu saki singa ya men kana ko merika rika imin te ta yari atoki ora ki naine miai ke fo makoro temo ko ani makin te mengin e ka kora kora na pe kaire ken te kansan tem memme irom men kana ko ka wari rike ka pon ana ki ni pa yai kai o e ka kiri ka karwatam nakon namdiri ki merurum o anto tokoa ki riken te kensa nte memme iroum. E kaurin te pota ki ne makuri bukin te meuri o akatu ki oraki. Pairari ki na taakin kan kina o enan kakawa ke taakin merurungin memmem paiei te kensa iei ki akia. E kaunga ki pokono pundrein suusua memmem ni katua na makaina ibukin te kensa naron karawana yu. Pusi tapun peim o karawa tohtoana o riginga memmem o kakaya te paie esipu ki tenipiapia yon memmem. Karawa yo yon memem ni kabuta on karawa ne pe yon memem arisito wana. Ipukin na yo akaunga ki ometa na kori ki aine. Pankana yei kan ikina yanti ora ke teke ansan ten memme ere ke irom. Muantai kawarira ina verevere ni katua kani mepun kora ki mentewa wo wana konchewa ni mewan te pakantai. Ipukin ni kakua wan roi teke ansan ten memme. E kakawa ki ayo pe na muantai ya ki ni karawa ki tesesuo. O me ni kakua waki pa ongan waki na ki makurin tutoko o pa inaora ki imae ni korakoran te kensan te memme. Muantai ni kakua wan e kensan te memme aipun muantai na nepe ni pa inaora ki. Ngayari, aipun panan te pota ki bunghin te meuri o katu ki ora ki ni kaurin kati metuwa ni karawa ni kawain tutoko na honcho ora ki ayo. Tau ora wawata meta merwa kati metuwa te kamerung tainako kang ngamara ke ika peran sintainako. Kawaririkia ki katu katemoko teko upen temengin o tenankona. O kati metuwa teha memme ibukin tutokuan tekensa nte memme. O sika ngaya rora nipene paana siswa ibukini kameona nakuan tekensa nte memme. Ibukini panenin rongrona o rita ki nakon tenampan tarepon. E isuwa hawa akia uwa wanua towana akia akia nto mea ki nakon uwa awarwaewa nikatuwa kanimepong. Pa ekakawa kiriki tutokuana nakonikatokana.

0: Mauri, Mauri, men dan mewah, kau tak rapun meja.
1: Mauri, Mauri, si terapun menjauh.
0: Aiyah, Mauri, ke itu sirak nak kau mekangai itu sirak ayo. Naa ke apa kara abu iya, yari di kira mewu, puningai yari kai karang kai di kira jawara kaya tekansan dan mem, es ke kairu.
1: Aiyah, puntang ini sahaja, kira
0: wakil. Aiyah, nak kau mekangai kira wakil.
1: Aiyah, kira wakil kira wakil, aiyah, kira wakil kira wakil, jamwa, tau nama kira wakil. Tentu wia, naa di, ayo cua, natu asin tebak wakil, ada pun ni kata rais. Aiyah, puntang kira wakil, ya ada. Kata kita orang yang ada wadah makin. Ini kata kita orang yang ada makin lah. Jadi mana kata yang ayah. Kata kita orang dari wadah nawan kaji pengalaman makin. Itu kan kan. Nampun ada yang tak ada orang. Jangan ni tak. Ya berada berada jangan di begini tu. Oh ya kita mana kata yang ada usus wadah nasi tu. Nanti jesi. Aku suka dia teruskan. Anak suka buat dia dengan anak anak itu na. Dengan anak anak jay. Isinya aku. Tak fikir awak ada. Kain tu suka dia terbahkan dah is. Nawaiya family. Nama ata family. Imiria family. Nanti dia akan family. Napa ibu family. Anjur lagi family. Kain nana us family yang jangan makin. Orang nak ya rara, nak pun ajaan makin. Karena guru pun tu tu ajaan di Facebook, ajaan makin family tidak. Awak pun dekat nak ajaan makin najib. Awak pun nak ajaan di sini jauh aje, nak apa apa nara ya, dan itu dia tu. Jadi waktu ni jauh aje, ada pun tu weekend guys. Ayuh, waktu jangan ni dekat tengah tu, nato wana yang kan. Kami yang wana dia, nato si yang warin. Tapa tahu je. Oh, kenapa?
0: Orang darab ada ini dan dalam awak agak kau tu pun tu pernah muar kita ini kata kita orang nak kuyungi ke, kalau kita orang nampak pun makuri an, pernah orang pun kami orang nak nasi uang ada yang usua ke, kalau kita orang nampak pun makuri, kau tu ya kau tu orang kita pernah kata kita orang nak kuyam usua kan aku kata kita orang ke, kalau kita orang siapa pun awak nak tahu wangi nak utara ke, pasi awak itu utara mereka nama awak ke, para nama awak ke, saya kan aku nampak tu kunam mana aku nampak tu tiup kuyai. Engan nanda sih nak tahu orang ibu semari kerana tarapun, kan? Si tapi mewah kita mengangkat itu minis, orang orang pentukin angkara orang nara kakak bos sendiri mewah, kan? Sih nak tahu orang ibu semari kerana tarapun lagi.

taparan doko ratara pun tetayo ito ko pa sa rokon to kinakanawan dara at mo sa karima mo akya ito si tawa na taminis tapi po yung titiyakan ya po ono mga na nakita pa rin ang katikiroy ya ko naman po tetay ya kan angat te taparan kaito ni karaparapan tetayo mo ang kanda na ko yung kinakwasan rokon kanawan na makakagos na mga akya tapakan tayo para pa mungkin dekat nam tay, ingat itu ayah kita tay nak ye, payah aku nak bermain pun tay. Senang, wayan muak merak agak besar dari mana muak, nakon tuh ikan aku muak nak bermain tapi mana pun roy ye. Kora balik ing arah sponsor, sekarang kita uri kan aku nara sponsor, tapi buat kini mungkin dia uri, mana kata kiorak, hari itu bermain te kiorak, bukan nak kini kiorak, tapi kata kan kiorak ya dekat sen dan mem. Para apa, amnar balik kita nama kurus kita penentu norak, kita penentu roy. Kami weekend ayo di sawara di tempat ayo yang kena korang ni ramai kan sangat dikerai ramai nanti dikerai kan orang di mana kita weekend ayo. Kalau kena pun orang kan semangka kena kontrol negara negara orang memang orang ni matang. Mungkin nanya kan sawa kena memang program mari. Ebe apa ni nak belum ni aje pun di. Tapi macam mana kita katakan kini kuna ke kota ni dia apa? Senang ketangga, yang memori FM Cina boleh nanya, nampung kan nanti. Ada korang mengasuh orang ini, tukun ada senang ketangga, senang kaya bukan. Eh, pun tukun ada kotaku pakai kandung orang yakin nak kita tukun ada. Ibu ambil dalam rumah ini, tukun ada guru ringan yang orang tay kah nak kau ini, mengaku mengambil nak yang orang. Angan ini korang makan nampak senang kaya, asal ketangga nampai bukan temuan tayri kayu mencawa. Oh no, nak korang cawa sih, mungkin nampak orang ini matang.

Ada bukti nampak tu guna yo, yang kami mahu information an boy nine. Yang bukti itu mereka kata kan apa guna yo rumah ini kiapu. Pan nak dekira koron dana diri ki, tapi ini mahu nahu an kita niira. Ah, nak kami awal orang orang apa sibu wayo, kami esok ini mina, pepe temaki. Ah, kau kau nama orang orang kiri, yang bukti ayo ke, punya Simon Sony, mana tu punya kuriri tu ye mahu information an boy nine. Ayo, kena ia untuk makan kipu orang nak kerja kan, tapi yang makin kaya orang tengah bapa ni ngajar ayo. Tapi kalau ibu kanon nam teri kaya, mana semua makan, tapi pepe temak kaya.

Ah, tu bukti tempat ini nanti yang kita akan memori FM macam ini nanti boleh nain. Ya, bukti itu kau nari itu piroki. Pa pon kau nanti dari uai ya. Ita tangiri ya summary sare. Ngai, ya roku nabi mewano uai nari diki. Ah, ya urung aja ya tana area pemain. Ah, kau orang memori deh susen sare bentar pon yang kau orang memori. Ayo kau nanti mara kau tangiri kau nanti dari mana ke? Ah, kau nanti piroki sana. Kau kau nanti pon orang dari kini mereka.

Tumi tara bandung ora rekin meuri FM 89.9 ke bune ina para bubusi ke yesan kare ke itu warna pa ai mata wayo ya kanga ite kan te te bubusi ayo meuri FM 89.9 da bonta ri ke ya busi ko katangan kuna wayo ai ko pas ne ko USB ya pa mam pa sa ka meuri ndong ora ya yon pe ora ikai kora pa ai bubusi ke ngande te te kuna re Ari pun juri cino ke, ari pun dana niya kira untuk warna tempota. Senang kami orang dengan orang te, ni kunan te, te waya pota. Kau pas sini ke, te kunan te USB ari ya pemana.

Aibun si to one of the terang yang kaya dimenis sa yar ko rapan tukina kanu nara pupusi ane neki kaya bandang yung mato torata yon sa karo ko rin tukina kay sa katuki mo pupusi yaki at ang iraki kay sinang tauro ang kanu mahin nare sinang mga wakin ako nare mo ina sa mga na mara ararongorong ko nupon roi chawa isu ararongorong ko nupa mayo matipetipeke John Nape wasa tana mo ina na pangkana matipetipekora kunara ni karo ko itira isu aratay resinang warai aramuan naon ni katanoata. Para orang ini kami orang ini mesti ikhlas sana. Kemarin orang ramai mendapat apa yang orang ramai nak kami orang FM 89.9. Aku sana ketika orang mori kerja weekend naio, he mesti ketika orang mana kinti itu weekend naio. Terangkan orang anda weekend kami orang FM 89.9 yang nanti mesti orang doa ni konten teman tayari kayu, he. Kau kau orang kau woi kau negara kau ada tayar kau na. Pono kau ini kaya kau orang mana kau na kau na gaya kini. Orang kakak kita itu kurang tahu nak, ya isana ke? Musu, ane itu teringat kori ki, kahani mungkin akan kurang ini mengke ini nanti, tete nikatu apa ngaya ni, naga kurang, karawura oke, sana kurang. Ako serang kau ke antara yang nak teru ni kerja orang orang gaya yang bener boroi jawa isu, mungkin nanti kan esa, wah kita memakan orang nara kata ini ki, nara nak bener tani kira. Wow, tapi korang guna ramai mana semua kamera. Round ni kata nuatan itu terang rawit cawisua. Tapi kalau lagi mana pun yang korang ramai, meuri FM 89.9.

nenehir ni lona mah aku nak nanya kos pesan ni orang yakin lagi. Nako kira kata nawa tangga ya seni tera wanu. Nako ya tangan nungara yon meur ya FM 89.9 kam nama. Eku kuri ni kata nawa meur ya FM 89.9 pa nenehir tu utan ati pita kina kon tetanehir. Ni kanuan nana program ini nana pung aika tu kau nampung. Tapi metu orang tu kita apa atau tapas tapi metu orang tu kita apa. Ayuh orang nampun ini dekere ke mea. Wakinan dana paparu ne kaputa, ana ekaresa Yesu Kristo ibu kia ika isa kene bong ika kaisira, ane na waki inalun bong akan. Nakon tu kono bong ane na waki temuan itera ibu kente ngapung cewa roi tebuina, ena tu kita pewa temini si main bong tebuin mewuwa. Dewa tebuin mewuwa kan dana menga waka nawan dana katono ana katawano meuri FM 89.9, narun dana kubon tetane iye iye. Nekaro kwa menga bong mewuwa ya menga waki kan dana nawan dana kawuwa ni itera, ne menga tapo. Ada nama kita pun orang nak kan wujud tiawa. Awak yang orang nak bangga ni mesti pungan itu tapas itu bui mewujud untuk itu apa? Ina nama kita mesti bukan itu ramen tiawa itu bui nanti ngapung antuk inciawa itu bui mewujud. Awak kepentingan itu ramen bangga ni nama kita inciawa wujud untuk pakan thai nak antuk inciawa awak. Orang hari kita ayah yang nama mengata bukan kabuta anak karesa Yesus Kristo ibu kita ikhaisa kita pungai ikhaisira untuk kau nampung antuk tapas itu bui mewujud mana antuk bui mewujud untuk itu apa? Kampai senda pawan, mayron di OIC, men tebuota kini kanaku pana maya kareke rongorong. Oh, nakoi ya tan kapunganai pion mama nangai tari ya tan pay pay napa, diki ni buos senda kawa. Yan suwa aika the Marine Act 2017 as amended. The Search and Rescue Act, SAR Act 2023, or the Small Craft Regulation 2019. Kamkabeg ba kamdia iniri naron suwa ikay naron enariye insan rochista mi post ma the marine enariye pain kamiao yon the post on kapunganak in taina naron the PLB, the EPIRP, Distress Signal, Hand Flare, Parachute Rocket, Smoke Float, the GPS, VHF Radio, the Sea Anchor, the Spare Parts Booking Dancing, Inatau Maisin Depa, Pine Makuri, the Life Jacket, Flashlight, Signaling Mirror, Raincoat, or the Radar Reflector. The Yakao Ankana Ebuagatari. Pontaben the Sapai Paipa, Inakareke Yanapai Nikameo. Atapen napa the sawat the post ke takapen yon depan memananga, pain aja intaraya pa anapen entuk pain kameau karena ateyakin lagi kai. Yai the sua ekorakorang karena yai ane kunia kinna kiri nanon sua ikai. Tawana mebukon the sua pa angkana kunia kinna kikoroi nanon sua kai ikai. Ay min kunia kim korawan teka kai angkana kubisinako. Ay yai makan the tautea kadi nanon the tariktan the marin, pain aka sua iya tanpa ipai. Ibukin kapuan ni muin na nakapenaman na tatao teka. Ibukin ni besin ako iya. Men na kiirakin na nun suwa akia manediaki. Akauri nga kinapa ikay intakatanua tayo pa pontapin sa paipay pa na rechista na pos. Kaya na wawuwa, kaya na kaibuke na opisin na Marine Division. Akiran na nun nai o yay na patirikin na kayo na kon na niya kuniyaki. Kaya ni buki, ako na ang reita kinakon arawapis na wandamakuri ibukin na buo kami. Abon na kikatawa kiposin na kawa. Pano wasiya pasinsa ke agi katawa ki posin nakawane pasinsa pa ponsi kaibuke wawawa o speed boats sa kiasan kapata ki man the marine on set up and license ibuke ni pewa ni mamanang itari ena yei te suwa ni kainis mea akirakin kases yan suwa ay kai te pupusiri ki nakoira ni kapene ni ibuopukin kakauringiya tani paipain te pos o tan nakawa kamrapa mayroon the director of marine for secretary MICT. Wabui mewari kita menis apa nipu anda ruaiwa asamanga orang ara dorong atau apa nanti ke, tetapi dia juga nipu orang cawar ruaiwa.

awar sa rokoroi dokina kanon data iri kayo ge kaya pon puroi tebuina au kai tawar kar para pon koim ge na ko sandore mai kan ya kati kiro am tairi kayo dekam mui ke na yo ge te te kiroi kanona au ring a pon kukurei kana ko kara kanwa mui ke na yo kana pokon sina ko gen kamang au ring ari yai tokina na pake te dang dion kukurei iya musu mengena mane tetengai ko am kora kiti kana tang dia pa kuna kapene ari kukurei mangai yan kato tai ngai ne te te kiroi ri au sana kasih buat nak kandar ini nak. Resan kamera rukum dan belum dengan orang ramai bayar kita lah. Ayo tarik boleh kita kira bayar kita kira. Sama kasih buat nak kandar ini.

dari tante panangan kami orang nak kau ko kau dia metan Roni Rayon meuri FM 89.9 na wah kiri kami aku guam ayo hari kita korang naik mana aku ngoraya rakatan wata ina nanti tengah pun ayo ayo imain nan ya ti yang nape muara kau ringare kuna kuna angan nape ngoraya ina nanti tetapi ayo nak kau tanya ngoraya on meuri FM 89.9 kami meuri Eko kure ini kata nuata meuri FM 89.9. Pa ina yai tu tana tipita kina kon tetane yai ni kanuan ana program ina nun po ngai kata ko ano pong kita pong ayo ta ko ano pong kita puyin ano kita opa. O ante tapa sa ninga pong tipi meto wan ano kita opa. Ayo are epo ni rekere ke mewa kina nana paparo ni kaputa. Kain na naikari sa Yesu Kristo ibu kiyay kaisak ni poong ay kakaisira kete te LDS are inawagi na nun poong akane. Nakon te poong ayo ay inawagi te mwani itira ibu kinti nga poong tewa te puyina roi. O nito kita pewa te minisi maan poon. Main pun tapi ni awa, nanti tawanau. Nanti awa tapi ni awa, nanti tawanau. Ayah nama aku kanuan, nana. Katawanau, meuri FM 89.9, nara kota tanah yai yai. Nikaroko nanga pon awa, ayah nana nama aku kan. Nikanuan teka awa ni tera ni meong atap. Ari nama aku ni pernah nun ikan awa, awa tiawa. Awak yaro nana kona pengkan ni me kanuan tinga pun ngete tapes. Ayah tapi me tu kanan nuki tua pa. Ari nama aku ni pernah Ina magi na pa temo ni tira, menti awa tapu ina nti nga pung, onto kinti awa tapu mea wawa. O kapenian ka ni tira nari, ina magi na kinti awa wawa nti pakantay, o ina toki nti awa awa nti pakantay na pa. Uri nga rigi pa, yaya na meong atapu ni kaputa, ke yaya na meong atapu ni kaputa na eka resa Yesu Kristo buki yae ka isa kinipuong ay kakaisira, nti pung ayo, tuka wano pung, ni mo menti awa tapu ina, o nti tape seni nga pung, tapu ime to wana, nukito pa. Kan besin dapat awak ni mai ronti, awak si mente, potakin kan aku panah, kari kerong orang.

Tatangi nak kawan pai kau ruak. Karena ia itu pewan kawan cakau ketemu, tapi ubat nak apa nak kuat. Hilang pas nape ni kan aku temi mea. Itaraya patra kaya mea kau mea kuat wana. Atau dah mea pangai itu takkan aku mea matai. Ponirian jauh mea takkan karaw pai. Atau neng karena ia kekonan karaw cepai kau ruak. Tapi ini mete nuat diri kita nak kau karimu temane Ryan dia usi ninga pungin temane pung. Nampak mea puna awamen nasina anon makuri. Tapi waktu awal mina apa kantung ini mete men rota kini pay pun purona iya kan men luarak. Purona iya pun tu kena pe. Tapi orang hari mina nasi nasi jai na uang nari dike api pa. Ena ungkor uang nari dike bawa. Ngeya kau rata nene iya uang nana keke an mana ana nene. Itara tara nana orang kaya temana. Ya kune apa. Ayo tapi iya kunan karoi. Sapa poto iya an boga iya tapa riasan pita utara tara nana kondoran meau. Tetapi pun tak cara puisi ke, puisi yang itu pasti mesti nak kunci asuhan tak kena mata ke, mesti kena anga, emelin anga. Mesti anga kini kapan apa yang kai, anga ni kunci katanya ya ke, apa ni bukan kapaiam. Yang jangan yang kena yang ni yang untuk proses singke kerja tu kau susah iba. Terang anga nanti kai kai bukira ngai rai kai, mai singkai. Agak sokir kai kena kunci asuhan puisi yang bukan kamu serawa. Kau kata kita nak kaya kunci asuhan apa, kau kawal kita ni yang airia kena si tak kawal kerja pun tidak anga. Saya kena dia ayah, ya ini kita kawal dari kena, akhirnya, akhirnya kita kawal itu wana. Si tempoh meteri dia sungai main di mewun dapat antum mandi dia. Sekarang meteri bayi kekai as mewa kena ikai, di mewun kata ni ayah ayah. Ayah itu tapi as katoka ayah yara Kristo. Kepada para si Yesus Luis, nanon tiasua takkan tangani rares kai nanon ya. Masa keres yang oi angkai pas tangiria. Mentor betai ero nanon angkana sekali keres kai nanon ya kesak. Jangan harun tamai alikarawa ya tatangira antara iran kai sini nanon tiupuakin nanon. Ya sen ini mek meayu atau apunin kue nape. Angkai ya tayya pa meaun jangan nape. Si bukin takatania ya bukin terang kai simimin kato atai. Ayah sinanon na iya. Tak mungkin apa ikawa ira kenongo pai naran. Karena aku kawagin suah aku nak kapaya. Kapakam kapuya nepai. Orang aku kita ruan karawa. Ira suan temeuri aku nak kari kita merunga tak kawa. Beri tay kaku awang ayah. Ayah rete awang kira kang ayah rente kia tahu pulari aku nanti tahu aja tanda suan tu aku pakaragi untuk karau. Meri yakin aman tani ayah pasin apa ni pernah pakaragi untuk karau. Anta betai ya napa tata pakaragi lah. Te awang kira pun sakit te kia ber. Te pai metua tu aris te yana. Te inte puaka. Pun anda kata itu yang kan, awam tak kata itu yana, aku nak lupa. Kesira kita ni apa itu nera? Kata iya ruh tiasuan kami orangya, ya kaya kami tenan orang. Ya tanya tangiriran, tangiriran esen ame, ya kita nana lupa ni katen. Heringan aku awan tangiriran tiasuan, kesira kita mana kami bukan tera, nak undar yang mana kami, ya tanya, pay tangiriran tiasuan, mengaya, ada tera yang dikikai. Heri kira inta ina bukan apa tangiriran pasi nak kakurakurak, kinaran orang makan kerikira kaya. Ya tadi dia suah asimen aikai pas nari yakinna pas siria indi ki nayarona pas song ani kona ani meka mengaya. Ati meau nasua ya kara ki me paya ika skora ika me tua tua. Paya ika me tua tua karawai ya ki ari ki nano aika arawai ya ki asuai. Ika kua wa patani ya in kaisa ki akane ngkana ari ki tirkira ki awe makuri te asua. Ia ki tara tina korai nara kara.

De bwyd mewn nhw wedi'i ddigon nago, yr ogwyd ydw'r bwyd yn agwyd mewn fyrir i, mae rwy'n i beresyns Thomas S. Monson, yn gael dwi'n gael bod nebygw, yn ddeis yng Nghawn yn y gafwta. Sgari ei am y dwi'n ymwneud, a sydai bod y fefyd eio, yn awod ydw'i bydag i agor agor anogon i mewra. Dyn nga bwng ar ei mwyna, gael dadar wy bwgyn tera wad ag airiri. Yr ogwyd ydw'n ymwneud, pan na gawg at ywna gwa bwynd ymwneud gasyn na ddiri yon, a dwi'n gael dadai bwra yn dwi'n Dadai na bahan ni kaira ki matau, na kon tibirita meiru unta uwea, ya karaunan. Nga yare kukurei, atai maku. Pangai te uwea, ime na iro umi, ante ibu kimi, akam nakata kwa uwau, are Yesu Kristo. Tikipu han ni uwa tatera unna kon nanou. Ere ki otau matapiu, ya kakawa ki pon te kwa uwa iro unta sakameu, paini kapena na pani limena inanoni paina. Te puina me to wana dana makaina nak. I kauringa ki te peritane, nta indikin te poi erang ni kamimi. Yes pasen me diag wate manna na apodoro te uya, a i kawaki, pan narita ki mea kain te moni peresensi, a tanga unu me uomen na yetapu ni pota ke atapu. Kukona ni katam neia au na mekin, i tau nak, ina norinano, a i pundangin rotaki. Peresensi te alin nei choks, e kawai pan nakota au kowai roon Yesu Kristo, Gei kata uraua i mumain na utain tete, ia mga roko na pahina nu na mekinen te rau. Awa koko ki kea ka ki kei na koi mea te kora kora. Mga iare kukuri atai meaku. Aka mna kata kua uou ari Yesu Kristo. Te tai e tabu ari, ia tai e paki eriki te pai ea kakao ki. Nga iariki pa te apotoro ea katabua ki ea pou, irarikin ea kata kua uan te saka meu nto anabe. Narun dari Korea kini jenuh di demensi main uang rakyat nak kon tamana. Sisa kami uari yang mengausi yang ania na putro jika sisa monte mengatata. Kami nanti petani kau tak kau wau. Jepun ngai inarun dari akari se Yesu Kristo ya kau kaki ayah kau kau wa putro itu iba putun najeri iri. Ata kau kau wa eh metu atau ibu kini kau wan. Narun dari iri iri ya berabsi atau basmis. Anto kwa wana rekaresa punda yaka kwa wapotoro na purabisi bukini Yesu Kristo apaini kapene ke akaini sinakonda raro apene ni wopoto yai. Apotoro ndatambani ya avitia kilo ntiatua anyan tau mea kingi ntena kwa nipunga pa anariki pa sisaka kwa uwa ayono sinarani Kristo ni kaputate wa nabe. Apotoro akato kwa uwa ni Kristo ya meu ntenga ayokoro unimekinaki kura kura kwa uwa na papune ngaiye meiro ntiatua. Ane uangkirio, ane maguli nika meu, ane ngausina. Yangen nani timuyo kwa yatapu nika kowo ilongi Yesu Kristo, yaki siyo no sinakoye brafs me apotoro, yaka ine sinakoye nika pene, ane reire. Kwa uon nane uangkirio Yesu Kristo, ane yako akake, yako atake ni me yuya, ane tani iriria, nite wa napa ika milioni me milion. Dinanon nam kowo, nam teaka o nam maguli, Kukawata kwa uwa ndi saka mewe ya tatangira. Aya kakapai ya ya. Aika aruko rinano nana ya uwankirio. Kukawata nam kwa uwa bunduona. Aani mwiyo kora ngaira na riri. Ngai ngaira miamba ndi ya kaaresa ika. Sese ni piritapa. Sina uwa taarani Kristo. Kukawata nara kwa uwa ibukin teatu. Aana sina. Bunduona tenga ya kakawa ki ibukin ya kawagina. Nara pirita ya tapu. Aani. Narun dari iri yaki, nana bugi momun, ana iri Yesu, ana ti petani kau kau ibu kinti tua, entah ina kau ni pa ina kau, entah apa nak. Tapi entah ni dah teka kau, epo nur sina kau ini dah termenira. Ia ke cerita ki, ana no mati tua, orang dikira ke ina no naratan iya ye kau nus, pa ai kasih mana ina no na, orang kau ina nora. Ia dikira ke ina no tu ni maki, tu kau kau ana kau. Mentenano, mewangi nanti uang kiriyo, awana wiri kiri kita tamne ya royrui. Nesina, ataki ni Yesu Kristo pun nasin dia tua. Pun tu awana mewangi ni kakapaya, de mewai, awita pintangi na mewun dia tua, emon tak kakawak. Am kau awa ya kona ni kakor, na au kau, ke ya kau awa kain na mutu, raran dia karesa. Tayo, unimakin na, kari kira kia, asbo waya, papun nampai ya yonos. Nayo no mienepa, Ndapetai yoi sisiraki. Pukin tera angkai ngai.
bukintera angka yereke iro to kowoi bukinto wankirio aya kokaki itu ai kona ani kuni yereke akara unan enga nanne emuinda be wadetai yereke usijira ke ata maro ari terai kanta ninga ite uya panna karoya ma te pointangira ai ara kowo sagite tare na area ni karata punte pointangira area is paki metenono ni karaparapa ari nanun tamne inte tangira metetawa tonan nan Kakuawu ada tangira, punu pain tangira, aika arang ini dekedeke, aika kain ti ibu kia, ani kakura kura ya imarena iya. Atau makin, ika kuawu, punu kohatan ti tangira ntero ni nabe nabe, nakon rara. Ibu kina pa, stangiri ya rara, stangiri yang sepau wa, nang iya, te pain tangira, ata kabena ni kakawa ke airege ilora, ara kuawu ilu ni Yesu Kristo, ona uang kirio. Nike hakana, atau ngan nyai tangiru kome atena no aisagi, Punto wana tianga ni kota ara kakoa uiruni Yesu Kristo. Ndaiis akis kota iye je tangira, aya yaron nana tangira Kristo no koya, aki darikira, skota kwa wana, putun te tangira, ea kurroi ni kapene. Dari ume manu, au kantaninga, pakam nakoni me umi, o me yuya tabimen, nteaka ika, ika kwa u, na yaron na akam tani iye, nte teakina, ea itangiruku. Nkana ikota kian wana ni kakosi kwa uwa, Ani kau kau si tangi rai kai, ane ibu ibu ni kari kat tetap buat mereka. Ia itu am nain saya tua, ane awat tetek mari ini nak kon nanora. Teman na ina sila cai ne, es pawa tepo yari nanona, inanon digirakena, etaku. Tapi awat tetek digirakena nak kongki imuan kari ke au kau, ikau ta au kau andai ne ya kempai ne aika kairaki. Ena kon nanu awas isi nak kau, kibun teka aika bebet. Ika kau apa yang tangirai tiatu? Aika kau apa iya? Anak bebaya di tiatu ibu kiu. Ina nunu punga kiri muna. Ina makin teparan nana ibu kena. Pai tangiri apa nak kona antiatu? Naru yata ini ne. Aku tapi men. Ina ruru mesin aku. Asi silakin ay. Kau kau apa cepat iya kota kena? Yang ika ya. Kan depan si ya ni cepat iya kakawak. Ika ya kai. Epun desa nanti aku sinan. Ya mai sto korakor ina nanti kos kuau, ena komentar nano, ay ena nuri nano. Ya kita ina nua kipa ena apa apa ki, ena ana ina nno, kaya ni korakor, ena siriai ni kuau. Ngai rani katane, sekona ani kos jarak kuau ibu kena, pada tamne sekarat ayaka, ayakota kuau nana. Narun neri ibiritan nte uya, ngane teteh temenya numakan tetamne ya roiroi, tetamne ya roiri, ena nno koni kota kuau nno pai ni katane, rekam nte yakinna. Inanun taya kengko, amai istanu gugur itu kowo, akhirnya ni ibitaki, menda yakos kowo, anaturu tu uya, aikanan urinanu, nak yaraniya, pame mera awagi leili. Mairo njeno kau mote, nakoni yoto basimis, anaku yerion ruabu itenga, misalnya hati kunto naba ni kaputa tepungai, punsi tepu warun tina, ati yone kau tepu yaya taya, pai pun kowo, aku nani ibitaki teka. Awaran tayaya, ekonan nak ikut roy, maya kokowa, ewo tete korakora, meikara wa ibu kena pa, eka metoak iron de tamne ya roy roy. Dari uam manu, kota ya roy, ayam kokowa ekonan IPC mayu, puni mayum on mayu ya tapi mang. Karena kuspo waya, nak ete tetoko, ena dikira kene korakora am kokowa, kona kahandi kime tewa, ne meki ne diki. Korakoran dengan makul ni kan mau, apaona kami nari ke batani piku, inanu nipaina, ni kakak payi aja, ani piku ibu gigi ari ki, akhi nari kem. Inanu ntain rawatan, arah mati dayi, yurung ariyo ngonge, teman ayat-ayat ni purabis, ibu gigi ndokon Yesu Kristo, payah nak rawan makul ni kan mau ibu gigi purente orang nape. Jika kau wanne, hari urung ngamai ya, mairun temena. Yeri kita takkan tani ngaya, yeron temu koran nai. Hari kairi apa, ina raira nanona, ani bisa mairunan nikapen. Ida men tayen, arama, ida dikim maika, ata tani ngannongo, meni kau kau wanu kunya. Kini menga kunya takkan tani ngari kunya kiron Yesu Kristo. Ngana ya sendek kiron tu paintangir, ata kau kau, enge angkia ispomona, pun tapi marakam. Pokoknya sepawai ya. Iko aku, pokoknya kakak yanga, nika tuapung,
Linanana na wili giri kita tamne ya roirui. Ni kata kwa uwa ni Yesu Kristo. Wana uwangirio alia kwa kaki. Yanga yangane te uwa na ke uwa te minisi. Kata na munimeki na uwarireke. Meana kumantena no uwa tapitaki haika amaisi. Inanana muenga mea mutu. Nda inte botaki ni kwa asko uwa. Nda inte makuni ni upupoki. Awa yara ili imesinare. Yoni paindi itaki. Pintianga ya bibide na mreitaki meatabime ni katuapong. Kona kona sipa uwa amkua uwa ntianga ayota ani bibide. Naroni ya itangira ausaka meu Yesu Kristo. Kite uwa nkirio ya uwa teki maarei na koni meu. Yangoya patera ayanariki nkana ngaira ni kapene milioni anariki Yesu Kristo. Aka koni meki sipa uwa ya kwa uwa. Amai someta ayikana kakapa yaki. Yena tikira kitu ni meki. Awana tangira Kristo, ena kapa apa kaki? Naya maisi yonto anapi. Kai ngait anaturu tuwe awana sa kakua uwa yonos, ilangini karapara pa ibukin, tepa intangira ete kakua uwa, ere ki ilo urinano no makan teatua. Igosa menano, patamera alikarawa, ete tangira anasina Yesu Kristo, bundi saka mewa to anapi, abutun tepa intangira nekabene ikara roi. Ikata na nou ya korokora ni peku ipukia ante imeto ni kata kwa uwaya. Nungwa tokini mewu. Naran Yesu Kristo. Amen.

Tambah hari karo, engkau seru untuk ini titirin tambah kata payu, sekarang ini kau metaka kaitau, atau kemarin ini, atau nalar ni kukuri, ni kaitau kau bukan titirin yo. Sekarang kaitau nak nak kau ia tanya meruru, bukan ia meruru, ia kata meruru, meruru ia kata katikinan. Sekarang kaitau bukan kuna, ia kata ngiroi, sekarang kaitau nape bukan ia tan, payteh ka akhirai irai, meruru ia kai nak kuntete, ia kata pesi, ni kau betah cendera. Stangiro ko tamera awa pene nanora nambe pene ni kameu asika kaita u bukin ana poin storoi na simbar Yesu Kristo are pon are sa kameu awa te sa ko poi meu ra i bukin ana makuri ni kameu are e kaveni ai ai te kawai i bukin kare ken te kukurei awa te rau nde meu ayu awa te kukurei e panin te meu e naru Setaruh ibu kia nak air apa kan dengan kita buaya, ikai anta apa ke arah ruangan ko pa, anawan meroro ikai nak buaya, nuota tekukurei tekan taninga, atau nak aukora tekapaiya, atau nak aukora tiarau inaran temeu ay, nak kerja tekukurei men meroro ikai, pa anakimari ini inaran Kristo, naran nasim ari arasa kameu, awarasa kapoi meaura. Yesu Kristo. Amen.